0: no teniu, ulu tete, a tai palau.
1: Oh, what my god. Ooh, what a lot of mui. Mui de. Eh, what a kebue. Oh, makan makan puna wai ni tahiti. Ooh, luan nai kamo na kia. Eh, nai ka paki pika iki awai. Eh, mana mana makia onan na wako la ulau. Eh, kau kau kanai.